0: tiba.
1: Ada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarap kuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
0: Nyarap Kuy.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Traxxis. Hello, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Ketemu lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy. Dan kali ini ditemenin sama Dani Lopez di sini setelah kemarin Aina yang menggantikan ya di pagi. Hadir lagi di sini dari jam 7 sampai jam 10 bakal nemenin kamu semua buat ngajakin semangat dong pastinya ya untuk memulai aktivitas di hari Rabu 19 Agustus 2026. Yang pagi ini juga mungkin dari kemarin, kemana sih Sidai, kemana sih Sidai, ada nih sekarang suaranya ya. Apalagi sekarang ada temannya Sobat RDI setiap jam 7 sampai jam 8. Satu jam kita ditemenin sama Hot Tin Cream yang memang bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Apalagi Hot Tin Cream ini bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot Tin Cream, karena Hot Tin Cream punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot Tin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hot Tin Cream original, ada Hot Tin Cream strong, ada Hot Tin Cream aromaterapi, terus ada Hot Tin DCL, ini untuk redakan rematik, kesel leo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hot Tin Koi aromaterapi, terus ada juga Hot Tin Balsam, ini yang extra hot ya. Ada juga Hot Tin Go yang dilengkapi dome aplikator dan cap pijat. Terus ada Hot Tin tube ukuran 30 gram yang baru travel size, harganya 10 ribuan. Ada juga Hot Tin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Hot Tin Cool Gel juga ada dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Di follow makanya Instagramnya ya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hot Tin Cream. Hot Tin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal.

0: kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Terexist. Balik lagi di Nyarap Kuy yang dipersembahkan Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Seperti biasa dong Sobat RDI ya, kalau jam 7 sampai jam 8 waktunya burjo, buruan joget. Makanya kalian yang pengen ikutan gabung boleh banget kita tungguin ya. Biar tambah eksis di 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Rat keong racun, kangen banget sama keong darat, keong rawa, keong sawah. Gaskan lah ya.

Fauzi di Bogor. Selamat pagi, Mbok. Pada nanya kemarin kemana. Gua di Jakarta Barat, kemarin di Kembangan, hey. Ada Boy BCL di Bogor. Selamat pagi, nyapa aja buat Rudy Gunawan, Mama Intan, Ivan Leon, Vini Kriswanda, Yani Lawang Gintung, dan juga Bagas Mahesa.

Hartono di Pademangan juga waalaikumsalam ya di Jakarta Utara. Salam sehat aja buat semuanya. Waalaikumsalam lagi Mama Kiki Condet. Nyapa aja buat anak suami, anak sama suami sehat, tambah banyak segala rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ngopi yuk, ayo. Belum nyeduh nih Mama.

Setiawan di Kemayoran. Waalaikumsalam, hadir aja, salam sehat buat semuanya. Dan waalaikumsalam lagi, doain ya Mpoyo lawan males, yuk diobain. Gak ada, ye Mpoyo jangan males, gak apa.

0: Ini Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak pijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku, segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Agustus, merdeka terus!

0: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hot In Cream, panasnya pas hotnyain sampai ke dalam atasi capek dan pegal. Saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa NTT ternyata mendapatkan aksi solidaritas ya dari masyarakat Minang, yang memang masyarakat Minang ini beramai-ramai membuat 5 ton rendang untuk korban gempa NTT. Jadi memang Indra luar biasa sebentar ya. Kenapa? Jadi memang bisa begitu 5 ton rendang untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT, sobat RDI yang menjadi korban gempa. Jadi memang ada aksi solidaritas juga korban gempa bumi ini. Sabar-sabar dulu sebentar ya. Rendang ini dipilih sebagai bantuan pangan dengan mempertimbangkan kondisi warga yang kehilangan rumah dan fasilitas memasak akibat gempa. Jadi makanan ini praktis ya, dan bisa langsung disantap, dinilai akan sangat membantu korban. Jadi kata Wali Kota Padang, Bapak Fadli Amran juga ini turut mendukung gerakan tersebut ya, karena menurut beliau, rendang ini merupakan bantuan pangan yang tepat bagi korban bencana karena praktis dikonsumsi dan bisa disimpan dalam waktu relatif lama. Apalagi sebagai daerah yang juga kerap mengalami bencana, masyarakat Sumatera Barat juga memahami kebutuhan warga yang berada dalam situasi darurat, termasuk ketersediaan makanan yang mudah disajikan. Selain bantuan rendang, Fadli ini mengatakan pemerintah Kota Padang akan mendorong penggalangan dana untuk membantu korban gempa NTT, dan beliau ini berencana menginstruksikan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kota Padang membuka rekening khusus untuk menampung donasi masyarakat. Seperti itu ya. Jadi memang penggalangan bantuan dana ini akan dilakukan bersama Gebu Minang. Mohon maaf kalau salah bacanya ya. Entah itu apa bacanya kamu? Stepi tahu nggak? Gebu Minang Pusat, Gebu apa Gebu Minang Pusat?
1: Nggak tahu.
0: Itulah pokoknya ya. Dan LKAAM Sumatera Barat, dan kolaborasi ini diharapkan bisa memperluas dukungan masyarakat untuk membantu warga NTT yang terdampak gempa. Dan dari Gebu Minang Peduli Gempa NTT juga menargetkan penggalangan bantuan ini berlangsung selama 2 minggu, dan pengiriman rendang ini akan dilakukan secara bertahap sehingga bantuan bisa terus disalurkan sesuai kebutuhan warga yang terdampak lokasi bencana. Seperti itu sobat RDI ya, ini luar biasa, salut banget sama masyarakat Sumatera Barat yang memang peduli banget, yang praktis aja ya, yang gampang gitu ya, biar rasa persaudaraannya juga kerasa gitu, begitu makan rendang aduh ya ampun endul banget gitu ya. Jadi pengen kita rendangan, boleh gak sih? Boleh lah ya, gas lah ya.
2: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
3: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
2: Terus, maunya apa?
3: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
4: Nyarapkuy, dari jam 7 sampai 8 pagi, dipersembahkan oleh Hot In Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
5: Hot In Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Ini Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Muhyiddin Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6:00. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya, biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Trexis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Pagi nih Sobat RDI, kita masih lanjut lagi. Buat yang pakai ikutan burjo boleh banget ya di 0815-1468-9995, dan juga yang udah ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta,

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Traxis balik lagi di Nyarapkuy dibarengin lagunya Nemu versinya Farel Prayoga. Udah kita dengerin Sobat RDI dan kita balik lagi di Nyarapkuy. Apalagi burjonya belum kelar ya. Kita pengen ngabsenin kalian lagi di 0815 1468 9995 dan yang udah ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Yang memang kalian udah ikutan gabung pagi ini, tapi ngucapin terima kasih dulu ya buat yang udah ikutan hadir, apalagi yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Siapa lagi kalau bukan Hot in Cream. Hot in Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Terima kasih buat Hot in Cream yang udah nemenin kita selama 1 jam ya, karena sudah menjadi teman harian kita semua bertahun-tahun. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot, olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot in Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot in Cream karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, ya gak lengket tanpa bekas dan tidak meninggal bekas putih di kulit dan baju. Hot in Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hot in Cream original, Hot in Cream strong, Hot in Cream aromaterapi, terus Hot in DCL ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hot in Koyo aromaterapi, terus ada Hot in balsam yang extra hot. Ada juga Hot in Go yang dilengkapi dom, aplikator dan kepijat. Terus ada Hot in tube ukuran 30 gram yang baru travel size, harganya 10 ribuan. Ada Hot in hot spray yang praktis tinggal semprot. Terus ada Hot in cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Di follow Instagramnya makanya di @hotincream.id dan TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hot in Cream. Hot in Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk ratu keong racun menghabisin kalian yang udah ikutan gabung ya.

lagi biar kerja Obi. Bangun enggak, Pak Obi? Selamat buat ya pagi bangunin si Obi ya. Halo, selamat pagi juga buat Gambit. Ada Bang Ingat juga baru bangun. Hah, jaluk tuh artinya apa, ikut ya? Ali Mofik PSC, Saiman Alwarizi monitor. Terus selamat pagi juga buat Ana. Awal

Halo Bu Dor, pakai nama enggak Pak kalau di WhatsApp ya? Waalaikumsalam lagi dari Rangkas Bitung ikutan hadir. Namanya siapa? Rangkas Bitung. Darmin.

0: pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Team Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Team Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Demo mahasiswa di Bundaran HI, prajurit TNI gugur ditembak OPM di Papua, hingga DPR kejar pembahasan RUU perampasan aset selesai sebelum akhir tahun. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Berita pertama, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI melaksanakan aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka membawa tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, korupsi, reformasi agraria, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil. Selain itu, mereka juga menuntut penghentian program makan bergizi gratis dan Kopdes Merah Putih. Menurut Ketua BEM UI Yata Latof Imawan, demonstrasi ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini. Gesekan dan aksi saling dorong sempat terjadi antara mahasiswa dan polisi setelah polisi tidak memperbolehkan adanya aksi di Bundaran HI. Berikutnya, kuasa hukum ex-jaksa agung muda pidana, khusus Febri Adriansyah, Febri Diansyah, menyebutkan bahwa ada 30 dugaan pelanggaran prosedural selama proses hukum berlangsung. Menurut Febri, dugaan pelanggaran tersebut ditemukan dalam 5 aspek yang menjadi dasar permohonan pra-peradilan. Di antaranya, tim hukum mempersoalkan penetapan Febri sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang karena tindak pidana asal atau predicate crime dinilai tidak jelas, serta penggabungan tindak pidana asal dengan TPPU dalam satu surat perintah penyidikan. Seorang prajurit TNI, prajurit 1 Rizky Kurniawan, gugur akibat penyerangan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Organisasi Papua Merdeka di Distrik Cila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyerangan terjadi secara mendadak sekitar pukul 8 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Pos Yonif 133 dan Koramil Cila ditembaki dari 3 arah berlawanan oleh kelompok OPM. Selain 1 prajurit meninggal, 2 orang prajurit juga mengalami luka tembak dan langsung ditangani secara medis. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, Habibur Rahman menegaskan, pihaknya akan menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di tahun 2026 ini. Ia mengatakan, Komisi 3 akan terus melakukan pembahasan pada masa sidang 1 tahun 2026 hingga 2027. Rencananya, mereka akan menggelar rapat dengar pendapat umum 2 hingga 3 kali dalam seminggu untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Politikus Partai Gerindra itu juga mengungkapkan bahwa proses pengesahan rancangan undang-undang tersebut memakan waktu lebih lama dari yang lainnya, karena konsep dan rancangan undang-undang perampasan aset adalah hal yang sama sekali baru di Indonesia. Musim kemarau ekstrem yang dipengaruhi fenomena El Nino memicu peningkatan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Sejumlah daerah seperti Kabupaten Nrekang, Tanah Toraja, Toraja Utara, Kota Parepare hingga Kota Makassar mencatat lonjakan insiden kebakaran mulai dari lahan kering hingga permukiman warga. Untuk antisipasi, pemerintah Provinsi Sulsel telah membentuk tim khusus penanganan karhutla. Tim tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, Manggala Agni, hingga kelompok tani masyarakat. Selanjutnya, dari sepak bola, kedatangan pemain timnas Belgia, Diego Moreira dari Strasbourg, membuat pintu keluar dari AC Milan kini terbuka untuk Rafael Leao. Rafael Leao disebut akan ditawarkan ke AS Roma setelah kehadiran Moreira yang bisa menjalani posisi sebagai bek dan sayap kiri membuat posisi Rafael Leao di AC Milan kembali tak aman. Sebelumnya, pelatih Milan Ruben Amorim telah mengisyaratkan perubahan besar, di mana beberapa nama pemain tidak lagi menjadi bagian dari rencana masa depan Amorim, seperti Fikayo Tomori, Yusuf Fofana, Christopher Nkunku, dan David Odogwu. Berita terakhir, Masih dari sepak bola, J. Joshua Hartman, yang merupakan putra sulung pelatih timnas sepak bola Indonesia, John Hartman, menjadi pemain terbaru di klub Bali United. J. dikenal sebagai pemain yang mampu beroperasi di sejumlah posisi ofensif. Ia diharapkan bisa memberikan opsi tambahan bagi Bali United di sektor penyerangan. Di usia yang baru menginjak 22 tahun, ia sudah memiliki pengalaman bermain di sejumlah kompetisi. Karirnya di Amerika Utara dimulai bersama Vancouver Whitecaps FC 2 sebelum memperkuat Vancouver FC dan Cavalry FC. Selain itu, pengalaman internasionalnya juga cukup menarik karena pernah memperkuat timnas kelompok umur Selandia Baru dan menjadi bagian dari skuad yang tampil pada Piala Dunia U20 2023. Ketahui dan pahami apa saja yang terjadi dengan pilihan berita-berita terkini dari sumber yang terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoleh Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoleh Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoleh Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

terus di 28 pas Mandalika FM Radio Lombok. Hana masih bersama Anda. Warga Mandalika, kali ini kita update dulu informasi terbaru dari antaranews.com. Warga Mandalika, pemerintah kota atau Pemkot Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan bantuan logistik, materi dan tim medis ke lokasi bencana gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Sabtu 15 Agustus dini hari.

Aksi tanggap darurat ini menurutnya merupakan wujud kepedulian dan solidaritas warga Kota Mataram terhadap masyarakat NTT yang tengah dilanda bencana. Karena itu Pemkot Mataram berkomitmen selalu hadir dan berkontribusi aktif setiap kali terjadi bencana di tanah air, sebagaimana bantuan yang pernah dikirimkan saat musibah besar di Aceh dan Palu. Selama ini Pemkot Mataram selalu mengambil bagian dan berperan serta ketika bencana melanda sejumlah provinsi, dan bantuan diupayakan dalam bentuk materi dan non-materi atas dasar rasa kemanusiaan dan persaudaraan. Sementara Asisten Satu Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, menambahkan Kota Mataram memiliki pemahaman mendalam terkait pemenuhan kebutuhan dasar korban gempa. Belajar dari peristiwa 8 tahun saat Pulau Lombok, termasuk Kota Mataram, dilanda gempa bumi bermagnitudo 7,1 pada Agustus 2018. Meskipun jenis kebutuhan logistik dan penanganan medis memiliki kesamaan, proses pemetaan dan penyaluran ke NTT membutuhkan kecermatan ekstra karena faktor medan serta letak geografis wilayah terdampak. Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, hingga Minggu 16 Agustus pukul 16.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa tersebut mencapai 53 orang. Selain itu tercatat 137 warga mengalami luka-luka dan sedang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan terdekat maupun posko medis darurat. Gempa juga merusak ribuan bangunan. Data BNPB mencatat 1.543 rumah rusak berat, 328 rumah rusak sedang, dan 532 rumah rusak ringan. Fasilitas publik pun tidak luput dari dampak kerusakan, mencakup 87 fasilitas pendidikan, 50 tempat ibadah, dan 76 kantor pemerintahan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Assalamualaikum, Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat. Ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Pengumuman.
4: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: panggel panggel ngeri ida pekan pak ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi, milem torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida pek. Napa jai si morah hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali sengan sak luwi ganti manfaat dan marantan bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga bau tercampur endah ile ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ile awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi le bali atau produk-produk ramuan pak oles bau tetumbas le selapu apa Potik seara elek Pulau Lombok, Dait Bima, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami seara elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 balu sekek 75 70.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali kami sampaikan panggilan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Agok bin Rediah alamat semula di Dusun Bun Manggung, Desa Sukerare, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Praia pada Senin 21 September 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat antara Mianah binti Sane sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Saaduddin. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
1: 81 tahun lalu, para pendiri bangsa berjuang keras untuk membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan menuju kemerdekaan yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Namun, apakah kebebasan yang kita hirup hari ini sudah benar-benar membebaskan kita? Di momen ini, mari kita sejenak mengambil napas panjang. Sebelum hiruk-pikuk karnaval, suara kembang api, dan meriahnya perlombaan dimulai, ada baiknya kita melihat lebih dalam ke cermin bangsa ini. 81 tahun yang lalu, sebuah ikrar diucapkan di Jalan Pegangsaan Timur. Janji tentang sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Para pendiri bangsa kita membayar sangat mahal janji tersebut melalui darah, keringat, dan air mata. Mereka tidak berjuang hanya agar kita bisa mengibarkan bendera setiap tanggal 17 Agustus. Mereka berjuang agar setiap anak yang lahir di atas tanah ini memiliki hak yang sama untuk hidup layak, bermimpi besar, dan mewujudkannya. Sejarah mencatat betapa terjalnya perjalanan Republik ini, dari mempertahankan kemerdekaan, melewati berbagai krisis politik, hingga krisis ekonomi yang menghantam. Namun, semangat gotong royong dan ketahanan nasional selalu menjadi jangkar kita untuk tetap berdiri tegak. Kini, di tahun 2026, Indonesia telah bertransformasi sedemikian rupa. Gedung-gedung pencakar langit menghiasi ibu kota, jalan tol membentang panjang menjadi penghubung antara wilayah, kereta-kereta yang melaju lebih cepat, serta kemajuan teknologi membuat kita semua terhubung dalam hitungan detik. Di atas kertas, angka-angka makro dan statistik menunjukkan bahwa kita sedang melangkah maju. Berbagai perayaan mewah dan kemeriahan menyambut hari kemerdekaan juga mewarnai seluruh penjuru negeri, mulai dari istana hingga ke pelosok gang. Namun, jika kita mau sedikit saja menajamkan pandangan dan melihat kenyataan di lapangan, ada suara-suara yang seringkali tenggelam di balik gegap gempita perayaan kenegaraan ini. Keadaan Indonesia saat ini ibarat sebuah kapal besar yang sedang berlayar. Dari kejauhan, kapal ini tampak megah di atas perairan yang tenang. Namun, di bawah permukaannya, terdapat pusaran arus kuat yang menahan laju kapal tersebut. Kita saat ini tengah menghadapi realita yang kompleks, sebuah kenyataan yang tidak bisa berubah hanya dengan pidato kenegaraan atau retorika belaka. Di sektor perekonomian, pelambatan pertumbuhan terasa semakin nyata menghantam masyarakat bawah. Daya beli kelas menengah terus tergerus perlahan-lahan. Banyak kepala keluarga yang harus berpikir dua kali, memutar otak hanya untuk memastikan ada makanan di atas meja untuk esok hari. Lebih jauh lagi, cita-cita konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seolah masih menjadi barang mewah. Akses menuju pendidikan yang berkualitas masih sangat tidak merata, dan biayanya pun semakin mahal, melambung tak terjangkau bagi sebagian rakyat kecil. Anak-anak di pelosok daerah masih harus berjuang keras melintasi medan berbahaya hanya untuk bisa duduk di kelas. Sementara di kota-kota besar, tingginya biaya pendidikan tinggi seringkali memupuskan harapan generasi muda, bahkan sebelum mereka mulai melangkah. Ironisnya, setelah mengeluarkan biaya tidak sedikit dan menyelesaikan pendidikan tinggi yang penuh tantangan, tidak ada jaminan bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan. Jutaan angkatan kerja baru, para pemuda dan pemudi yang penuh semangat ini harus bersaing memperebutkan peluang yang kian sempit. Hal ini menciptakan kecemasan di kalangan generasi muda tentang kepastian masa depan mereka. Menengok ke atas, kepercayaan publik kepada para pemangku kebijakan terus diuji dengan maraknya kasus korupsi yang seolah tak ada habisnya. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan menstimulasi pembukaan lapangan kerja baru justru menguap masuk ke kantong segelintir pihak. Situasi ini diperparah dengan serangkaian kebijakan pemerintah yang seringkali terasa kurang tepat sasaran. Berbagai aturan baru kerap kali diimplementasikan dengan terburu-buru, seolah diambil dari balik meja yang nyaman tanpa benar-benar turun ke bawah dan mendengarkan jeritan masyarakat. Pada akhirnya, semua persoalan ini berpadu menjadi satu masalah fundamental yang belum tersentuh, yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan di mata hukum, ketimpangan akses ekonomi, serta ketidakadilan sosial masih menjadi bayang-bayang panjang yang menyelimuti langkah republik ini di usianya yang sudah tak lagi muda. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan ini. Kemerdekaan sejati bukanlah sekadar terbebas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyatnya terbebas dari belenggu kebodohan, terlepas dari jerat kemiskinan, dan aman dari ketidakadilan yang terjadi di dalam rumah kita sendiri. Momentum peringatan ke-81 tahun ini harusnya menjadi sebuah titik balik. Ini bukanlah waktunya untuk saling menuding, melainkan waktunya untuk mengupayakan yang lebih baik, mengawal arah kebijakan negara dengan lebih kritis, dan memastikan bahwa dalam setiap derap langkah pembangunan, tidak ada satupun warga negara yang ditinggalkan. Masa depan bangsa ini terlalu berharga untuk diserahkan begitu saja pada nasib. Kitalah rakyat Indonesia yang harus memegang kemudi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Republik Indonesia tercinta. Mari merayakan kemerdekaan ini dengan tekad kuat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sini-sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Pengumuman.
3: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
4: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali kami sampaikan panggilan dari Pengadilan Agama Praia. Bajurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil M. Firdaus bin Musa, alamat semula di Dusun Monjong, RT 03 RW 012 Desa Luangmake, Kecamatan Janepriye, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Selasa 22 September 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat antara Anggun Desriani binti Muzaki sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita pengganti tertanda Lalu Saaduddin. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
5: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

kasih warga masih terus bersama kami di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Rababima, Nusa Tenggara Barat, memberikan remisi kepada 135 warga binaan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin. Penyerahan remisi secara simbolis dilakukan setelah upacara peringatan HUT ke-81 RI di lapangan Rutan Kelas 2B Rababima yang dihadiri Wali Kota Bima H.A. Rahman H. Abidin, Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofyan, Bupati Bima Adi Mahyudi, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota dan Kabupaten Bima. Saat ini jumlah penghuni rutan kelas 2B Rababima tercatat sebanyak 379 orang. Perkara narkotika menjadi salah satu kasus yang mendominasi jumlah warga binaan. Pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan, menunjukkan perilaku baik, menjaga kedisiplinan, dan mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana. Remisi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kedisiplinan sebagai bekal sebelum kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dalam sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dibacakan Wali Kota Bima, para penerima remisi diajak menjadikan momentum tersebut sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan membuka lembaran baru kehidupan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus mendorong program pembinaan yang produktif untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian warga binaan. Program tersebut antara lain berupa budidaya tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, serta pengembangan produk hasil karya warga binaan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai mitra lainnya. Dalam kesempatan tersebut, jajaran pemasyarakatan juga diingatkan untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, termasuk mencegah keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, penyelundupan barang terlarang, serta pelanggaran hukum dan etik lainnya. Pemberian remisi pada momentum HUT ke-81 RI diharapkan menjadi penghargaan atas proses pembinaan sekaligus dorongan bagi warga binaan untuk menata masa depan dan kembali memberikan kontribusi positif di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Bima berharap para penerima remisi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kualitas diri, menaati hukum, dan tidak mengulangi tindak pidana setelah kembali ke lingkungan masyarakat. Dan informasi ini warga, kami kutip dari antaranews.com.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Mandalika, budaya Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
4: Kadang-kadang. Masih.
5: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
5: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
5: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
5: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika Radio.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Mandalika, Budaya Lombok.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Hey bro.
4: Eh kamu John, abis dari mana ini?
3: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
4: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
3: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
4: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
3: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
4: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
0: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
0: Delapan, delapan.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Demo mahasiswa di Bundaran HI, prajurit TNI gugur ditembak OPM di Papua, hingga DPR kejar pembahasan RUU perampasan aset selesai sebelum akhir tahun. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Berita pertama, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI melaksanakan aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka membawa tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, korupsi, reformasi agraria, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil. Selain itu, mereka juga menuntut penghentian program makan bergizi gratis dan Kopdes Merah Putih. Menurut Ketua BEM UI Yata Latof Imawan, demonstrasi ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini. Gesekan dan aksi saling dorong sempat terjadi antara mahasiswa dan polisi setelah polisi tidak memperbolehkan adanya aksi di Bundaran HI. Berikutnya, kuasa hukum ex-jaksa agung muda pidana, khusus Febri Adriansyah, Febri Diansyah, menyebutkan bahwa ada 30 dugaan pelanggaran prosedural selama proses hukum berlangsung. Menurut Febri, dugaan pelanggaran tersebut ditemukan dalam 5 aspek yang menjadi dasar permohonan pra-peradilan. Di antaranya, tim hukum mempersoalkan penetapan Febri sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang karena tindak pidana asal atau predicate crime dinilai tidak jelas, serta penggabungan tindak pidana asal dengan TPPU dalam satu surat perintah penyidikan. Seorang prajurit TNI, prajurit 1 Rizky Kurniawan, gugur akibat penyerangan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Organisasi Papua Merdeka di Distrik Cila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyerangan terjadi secara mendadak sekitar pukul 8 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Pos Yonif 133 dan Koramil Cila ditembaki dari 3 arah berlawanan oleh kelompok OPM. Selain 1 prajurit meninggal, 2 orang prajurit juga mengalami luka tembak dan langsung ditangani secara medis. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, Habibur Rahman menegaskan, pihaknya akan menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di tahun 2026 ini. Ia mengatakan, Komisi 3 akan terus melakukan pembahasan pada masa sidang 1 tahun 2026 hingga 2027. Rencananya, mereka akan menggelar rapat dengar pendapat umum 2 hingga 3 kali dalam seminggu untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Politikus Partai Gerindra itu juga mengungkapkan bahwa proses pengesahan rancangan undang-undang tersebut memakan waktu lebih lama dari yang lainnya, karena konsep dan rancangan undang-undang perampasan aset adalah hal yang sama sekali baru di Indonesia. Musim kemarau ekstrem yang dipengaruhi fenomena El Nino memicu peningkatan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Sejumlah daerah seperti Kabupaten Nrekang, Tanah Toraja, Toraja Utara, Kota Parepare hingga Kota Makassar mencatat lonjakan insiden kebakaran mulai dari lahan kering hingga permukiman warga. Untuk antisipasi, pemerintah Provinsi Sulsel telah membentuk tim khusus penanganan karhutla. Tim tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, Manggala Agni, hingga kelompok tani masyarakat. Selanjutnya, dari sepak bola, kedatangan pemain timnas Belgia, Diego Moreira dari Strasbourg, membuat pintu keluar dari AC Milan kini terbuka untuk Rafael Leao. Rafael Leao disebut akan ditawarkan ke AS Roma setelah kehadiran Moreira yang bisa menjalani posisi sebagai bek dan sayap kiri membuat posisi Rafael Leao di AC Milan kembali tak aman. Sebelumnya, pelatih Milan Ruben Amorim telah mengisyaratkan perubahan besar, di mana beberapa nama pemain tidak lagi menjadi bagian dari rencana masa depan Amorim, seperti Fikayo Tomori, Yusuf Fofana, Christopher Nkunku, dan David Odogwu. Berita terakhir, masih dari sepak bola, J. Joshua Hartman, yang merupakan putra sulung pelatih timnas sepak bola Indonesia, John Hartman, menjadi pemain terbaru di klub Bali United. J. dikenal sebagai pemain yang mampu beroperasi di sejumlah posisi ofensif. Ia diharapkan bisa memberikan opsi tambahan bagi Bali United di sektor penyerangan. Di usia yang baru menginjak 22 tahun, ia sudah memiliki pengalaman bermain di sejumlah kompetisi. Kariernya di Amerika Utara dimulai bersama Vancouver Whitecaps FC2 sebelum memperkuat Vancouver FC dan Cavalry FC. Selain itu, pengalaman internasionalnya juga cukup menarik karena pernah memperkuat timnas kelompok umur Selandia Baru dan menjadi bagian dari skuad yang tampil pada Piala Dunia U20 2023. Ketahui dan pahami apa saja yang terjadi dengan pilihan berita-berita terkini dari sumber yang terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Mandalika FM Radio Lombok. Hai, halo, ketemu Hana kembali warga untuk Pesona Mandalika hari ini. Dan semoga semuanya berkabar baik, sehat, tetap jalan semua aktivitasnya lancar-lancar saja. Keluarga rukun, sahabat rukun, tetangga juga rukun. Dan semuanya adalah rezeki untuk kita semua ya warga ya. Dan Pesona Mandalika menemani Anda hari ini dengan ragam tips pilihan, juga info terbaru seleb Bollywood. Siap kembali.

Baiklah warga, dipesona Mandalika untuk hari ini dari laman kompas.com. warga, haruskah anak-anak kita itu minum susu? Nah, kan identik ya anak-anak yang minum susu warga. Dan haruskah? Ya udah, nanti juga jawabannya bisa ditunggu lengkapnya di pesona Mandalika hari ini.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih di sini?
3: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman

0: Kelapa berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, keselio dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles Bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
0: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi mana minyak oles Bokasinya?
0: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles Bokasi, leman ramuan Pak Oles, pasti top chef.

0: Pengumuman.
1: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali kami sampaikan panggilan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Agok bin Rediah alamat semula di Dusun Bun Manggung, Desa Sukerare, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Praia pada Senin 21 September 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat antara Mianah binti Sane sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Saaduddin. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
3: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
4: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat TT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praia, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
5: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

keluarga masih di Pesona Mandalika untuk hari ini ya. Baik, yang punya anak-anak biasanya memang akan mengeluarkan ekstra budget gitu warga ya. Kebayang kalau punya anak bayi saat sekarang ini, itu adalah pengeluaran terbesar, bisa jadi pampersnya warga ya. Kemudian di lain waktu, lain sisi, bagi ibu-ibu yang bekerja dan punya bayi atau balita, harus plusnya juga selain ASI itu harus ada susu warga ya. Nah pertanyaannya, apakah anak-anak memang harus minum susu warga ya? Dan semua orang percaya bahwa minum susu penting untuk anak, terutama jika mereka masih dalam masa pertumbuhan. Di pasaran pun banyak susu yang dijual dengan klaim membantu mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Saat anak masih berusia di bawah 1 tahun, nutrisi terbaik untuk tumbuh kembangnya adalah ASI. Nah, kita bisa memberikan si kecil susu sapi atau susu formula yang banyak dijual di toko ketika mereka menginjak usia 1 tahun warga. Nah, apakah susu benar-benar penting untuk anak warga? Jadi ahli nutrisi dari University North Carolina, Amila No, warga mengatakan susu sebenarnya tidak terlalu penting untuk anak-anak. Meski demikian, susu merupakan sumber nutrisi yang bagus karena mengandung protein, kalsium, vitamin, dan berbagai nutrisi yang tidak disediakan dalam makanan sehari-hari. Dengan kata lain, susu adalah cara termudah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Selama masa pertumbuhan, kebutuhan nutrisi anak sangat tinggi. Susu sapi adalah makanan padat nutrisi dan sumber nutrisi yang dibutuhkan anak untuk mendukung perkembangan mereka secara keseluruhan. Susu sapi merupakan sumber vitamin B yang baik, termasuk vitamin B12 yang mendukung sel darah merah dan B2 yang membantu mengubah makanan menjadi energi. Susu juga menjadi sumber kalsium yang membantu memperkuat tulang dan gigi anak warga. Nah, beberapa susu yang dijual di toko juga seringkali dipercaya diperkaya gitu warga ya dengan vitamin D warga. Sangat sedikit makanan yang mengandung vitamin D, padahal kekurangan vitamin D bisa menyebabkan rahitis, penyakit yang memicu pembengkakan dan melemahnya tulang, serta berbagai masalah pada otot dan saraf. Lemak dalam susu juga menyiapkan kalori penting untuk anak kecil warga ya, sebab anak-anak tidak memiliki kapasitas untuk mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar, tetapi membutuhkan pilihan yang kaya nutrisi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lemak juga diperlukan tubuh untuk melarutkan beberapa jenis, salah satunya adalah vitamin A warga ya. Vitamin yang larut dalam lemak ini mendorong pertumbuhan dan membantu tubuh membangun selaput lendir yang kuat, yang penting untuk membantu melawan infeksi. Dan vitamin A juga dibutuhkan untuk kesehatan kulit juga mata warga ya. Kemudian kalau misalnya si kecil tidak mau minum susu warga ya, jadi kita tidak perlu khawatir jika si kecil tidak mau minum susu ya. Hal yang harus diutamakan adalah memenuhi kebutuhan nutrisinya. Susu hanyalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Ketika anak tidak mau minum susu, kita bisa memberikan makanan lain yang kaya nutrisi warga. Jadi untuk memenuhi kebutuhan kalsium anak misalnya, kita bisa memberikan si kecil sereal yang diperkaya mineral ya. Kita juga memenuhi asupan kalsium anak dengan membuatkan mereka makanan dari sayuran hijau seperti bayam, kemudian biji-bijian dan kacang-kacangan juga merupakan sumber kalsium. Jadi kita bisa memberikan mereka selai kacang atau sereal dari biji-bijian utuh warga. Kemudian daging, ikan, telur dan kacang-kacangan juga bisa menjadi sumber protein dan lemak sehat yang menggantikan susu. Dan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, kita bisa memberikan mereka kentang, nasi, atau bisa pasta warga ya. Nah, itu dia warga penjelasan ahlinya dari University North Carolina warga di Pesona Mandalika siang hari ini, kami kutip dari laman kompas.com.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi?
4: Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

Warga masih terus di 88.4 Mandalika FM Radio Lombok. Pesona Mandalika belum lengkap kalau belum kita ke artis-artis Bollywoodnya warga ya, untuk info update dari sana. Kira-kira hari ini dari siapa nih ya? Kali ini datang dari pasangan Abhishek Bachchan dan Aishwarya Rai. Warga termasuk pecinta dari pasangan ini atau haternya nih? Abhishek Bachchan dan Aishwarya Rai Bachchan pernah menjadi bintang tamu dalam The Oprah Winfrey Show pada 2009. Dalam wawancara tersebut, Oprah Winfrey membahas kehidupan pasangan itu setelah menikah, termasuk keputusan mereka untuk tetap tinggal bersama orang tua Abhishek, yakni Amitabh Bachchan dan Jaya Bachchan. Oprah kemudian bertanya kepada mereka, "Kalian tinggal bersama orang tua, bagaimana itu bisa berjalan?" Aishwarya Rai tampak meminta Abhishek untuk menjawab pertanyaan tersebut, namun alih-alih memberikan penjelasan panjang, Abhishek justru membalikkan pertanyaan itu kepada Oprah dengan bertanya, "Apakah Anda tinggal bersama keluarga Anda?" Ketika Oprah menjawab bahwa dirinya tidak tinggal bersama keluarganya, Abhishek langsung melontarkan balasan singkat, "Bagaimana itu bisa berjalan?" Jawaban tersebut membuat penonton tertawa dan memberikan tepuk tangan meriah. Momen itu dianggap sebagai respon cerdas Abhishek terhadap perbedaan pandangan mengenai kehidupan keluarga. Aishwarya kemudian menjelaskan bahwa bagi mereka, tinggal bersama keluarga merupakan sesuatu yang normal dan alami. Bertahun-tahun kemudian, Abhishek mengungkapkan bahwa saat itu ia sebenarnya hanya merasa heran dengan pertanyaan Oprah karena konsep tersebut merupakan bagian yang biasa ya dari kehidupan keluarga di India. Iya betul ya, kalau di film-film itu kan satu rumah itu biasanya sampai belasan orang malahan warga ya. Bapak, ibu, mantu, ipar, semuanya ada di situ warga. Kalau di film-film India warga ya, kalau drama keluarga ya. Nah itu jawaban cerdas dari Abhishek Bachchan. Dan polemik ini warga ya, yang juga menjadi salah satu penyebab katanya dulu Karishma Kapoor tidak jadi menikah padahal sudah tunangan ya dengan Abhishek Bachchan, karena Karishma Kapoor itu harus tinggal bersama kedua orang tua Abhishek Bachchan, yakni Amitabh Bachchan dan Jaya Bachchan. Itu yang membuat Karishma Kapoor jadinya mundur ya dari awal pernikahannya dengan Abhishek Bachchan dulu warga ya. Itu dia warga, informasinya sekedar tahu saja di Pesona Mandali.

0: Baiklah warga, akhirnya sampai di sini ya Hana bersama Anda untuk Pesona Mandalika hari ini. Hana berterima kasih kebersamaannya ya. Mudah-mudahan priapan lancar apapun masakan dan kanduk kelaknya untuk hari ini. Syukuri, nikmati dan pastikan Mandalika FM tetap radionya. Hana langsung saja mohon undur diri. Wassalamualaikum, pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rokti?

masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, karena masih bersama warga. Kali ini warga kita ke informasi tim SAR kerahkan pesawat KASA TNI AL untuk mencari korban KMP Putri Yasmin. Informasi lengkapnya, tim SAR gabungan memperluas jangkauan operasi pencarian terhadap 4 korban yang masih belum ditemukan pasca terbakarnya kapal penumpang KPM Putri Yasmin di perairan Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan mengerahkan pesawat KASA milik TNI AL pada hari ke-6 pencarian. Hal ini warga Mandalika diungkapkan Kepala Kantor SAR Mataram selaku SAR Mission Koordinator atau SMC Muhammad Haryadi di Mataram, yang menjelaskan bahwa operasi hari ke-6 difokuskan menggunakan pesawat KASA NC212-200 dengan nomor registrasi U6215 Squadron 600 Wing Udara 2 Puspenerbal Juanda untuk menyisir wilayah perairan yang lebih luas dari udara. Menurutnya, pesawat KASA U6215 milik TNI AL ini sebelumnya diberangkatkan dari Bandara Juanda, Surabaya pada Minggu siang dan sempat melakukan pencarian di perairan selatan dari lokasi kejadian sebelum mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali. Selain pengerahan armada udara, operasi pencarian di permukaan laut dan darat tetap berjalan paralel. Bahkan tim laut mengerahkan rigid inflatable boat atau RIB 02 Mataram untuk menyisir arah utara dari Pelabuhan Lembar dengan luas area sekitar 38,5 nm dengan fokus utama menyisir kawasan perairan pantai. Lebih lanjut, ia mengakui hingga hari ke-6 pelaksanaan operasi SAR tersebut, seluruh unsur gabungan terus berkoordinasi ketat demi mengoptimalkan pencarian sisa korban yang belum ditemukan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
4: 88 FM. Mandalika.

0: jauh lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Bursa, musik kita.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. 88

0: Randy.
1: Nah, piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Warga, kembali kami update informasi lainnya dari antaranews.com. Warga Mandalika, rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, menyetujui 14 nama calon hakim agung serta hakim ad hoc hak asasi manusia atau HAM dan tindak pidana korupsi atau tipikor pada Mahkamah Agung atau MARI. Persetujuan diambil setelah Komisi 3 DPR melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap kandidat yang diajukan Panitia Seleksi Komisi Yudisial atau KY. Hal ini warga Mandalika juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Submi Dasko Ahmad. Legislator yang menghadiri rapat paripurna ini kompak menyatakan setuju. Dalam laporannya, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan Panitia Seleksi KY mengajukan 11 nama calon Hakim Agung dan 3 calon Hakim ad hoc di MA. Atas hal tersebut, pihaknya melaksanakan uji kelayakan pada 12 sampai 13 Agustus 2026. Berdasarkan hasil rapat pleno internal, Komisi Bidang Penegakan Hukum sepakat untuk menyetujui seluruh nama yang diajukan KY. Nama-nama calon hakim yang disetujui tersebut yakni Sudarmawati Ningsih, Sugianto Samsul Arif, dan Divya Wiyani sebagai Hakim Agung Kamar Pidana, serta Nurmaningsih dan Sobandi sebagai Hakim Agung Kamar Perdata. Kemudian Mamat Ruhimat dan Mustafa sebagai Hakim Agung Kamar Agama, serta L.Y. Harisih Advianto, Maftuh Effendi, dan Yeheskiel Minggus T. sebagai Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak. Selain itu, Edwin Partogi Pasaribu dan Rocky Panjaitan disetujui sebagai Hakim Ad Hoc HAM, serta Sudio sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
3: Masih.
4: Kadang-kadang sih.
2: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
5: Kadang-kadang. Masih.
6: Masih kalau di jalan.
2: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
3: Lagi galau.
4: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
2: Pas pergi dan pulang kerja doang.
6: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
3: Lagi nyetir.
2: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
3: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
4: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
2: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
6: Musik lah. Musik dangdut.
3: Musik juga.
6: Musik.
2: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
4: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu yo, wawasannya.
2: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
6: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
3: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
1: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Tengo yo. Kumbim so sogati ka huwa mari. Kamay na. Sim ka telem gamawa. Haro kasol laham. Ruwem. Apa-apa sim ka wih mula kereng. Wah, paut majenanggati ka ruwem ito.
1: Jari mdi menaon kabera. Mukereng sakawi ka iya. Namule bongo. Mula kabera. Ampok kena bongo. Iya kereng samukawi nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon kali-sekali kabaram. Kereng cap lontar ade menaon.
0: Mule jati sarong cap lontar eto. Nu kereng sa kuat, alus, bunde lontur-lontur yang kena lotoh. Matur pekeling ina ame sebetul jaring kecia. Lamon dia beli kereng, enget-enget sarung cap lontar. Enget tar, tar, tar. Toa rancap lontar.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-7570-7684.
1: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam. XRCTI.

Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju. 88 FM. Mandalika Radio.

simpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande, Bakat Siden.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali kami sampaikan panggilan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Agok bin Rediah alamat semula di Dusun Bun Manggung, Desa Sukerare, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Praia pada Senin 21 September 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat antara Mianah binti Sane sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Saaduddin. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Bursa musik kita.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM.
1: Mandalika, Radio Lombok.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali kami sampaikan panggilan dari Pengadilan Agama Praia. Bajurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil M. Firdaus bin Musa, alamat semula di Dusun Monjong, RT 03 RW 012 Desa Luangmake, Kecamatan Janepriye, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Selasa 22 September 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat antara Anggun Desriani binti Muzaki sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita pengganti tertanda Lalu Saaduddin. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Bursa musik kita.

0: merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Bursa Dedeng Kuyang.
2: 88.9 Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, alhamdulillah ketemu lagi di Mandalika Sore Dendang Goyang Mandalika. Untuk hari ini warga, hari Rabu 19 Agustus 2026 sampai tuntas di jam 4 sore nanti. Dangdut dan juga Bollywood.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan saribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Goyang.

0: hanya 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Warga menemani dengan lagu-lagu enak ya, koleksi 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan untuk saat ini ya, Dendeng Goyang Mandalika, ada Dangdut dan juga Bollywood ya. Dan yang ini dari Mirnya Efran Mansur, kita hadirkan Hanya Kamu. Lagu yang pas banget buat warga yang sedang menyimpan satu nama di hati ya. Ya, masih request boleh saja warga di SMS WhatsApp 081-757-07684 ya. Hadir Rel, baik, terima kasih untuk pendengar kita di Malaysia, ada Gambek di situ bersama saudara-saudara kita lainnya juga yang sedang di tanah rantauan saat ini ya. Selamat mendengarkan Mandalika, tetap semangat, semoga cuan mengalir terus insyaallah.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
5: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Bursa Dedeng Goyang.

0: hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goyang.

Bila ada orang biasa berlaku adil, yang demikian merupakan suatu kebajikan karena agama mewajibkannya. Namun keadilan orang biasa tidak berpengaruh besar bagi masyarakat banyak. Akan tetapi, jika yang berlaku adil adalah seorang pemimpin, maka hal itu sangat tinggi keutamaannya, karena keadilannya berpengaruh besar pada masyarakat banyak. Dalam riwayat Ad-Dailami, Rasulullah bersabda, "Adil itu baik, tapi berlaku adil bagi para pemimpin adalah lebih baik. Pemurah itu baik, tetapi bagi orang-orang kaya adalah lebih baik. Warak atau sikap hati-hati itu baik, tetapi bagi para ulama adalah lebih baik. Sabar itu baik, tetapi bagi orang miskin adalah lebih baik. Taubat itu baik, tetapi bagi seorang pemuda adalah lebih baik. Malu itu baik, tetapi bagi kaum wanita adalah

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Ating kayo, kumbim sosok gati ka ruwe mari. Kamay na, sim ka tele magamawa, haro kasolaham ruwe. Apa-apa sim ka, wih mula kereng. Wah, paut majenang gati ka ruwe meto.
5: Jari mende menaon kabera mukereng sakawi ka iya na mule bongo mule kabera ampok kena bongo iya kereng samukawi nini ayo aran kereng cap lontar naon kali sekali kabaram kereng cap lontar ade menaon
4: mule jati sarong cap lontar eto nu kereng sakuat alus bunden luntur-luntur yang kena lontar. Oh, matur pekeling ngina ame sebetul jaring kecia. Lamon dia beli kering. Enget-enget sarung cap lontar. Engetar, tar, tar. Toaran cap lontar.
6: Bursa dedeng-deng kuyang.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan.

KFM Radio Lombok, hadir kembali warga. Ya lanjut Mandalika sore, Aurelius yang menemani warga kembali di zona Kelomudia Mandalika. Sampai jam 6 sore nanti warga, ada lagu-lagu pop Indonesia tentunya juga akan ini menemani sore warga ya. Jadi tetap setia di sini saja di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM, Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Andi, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
3: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
2: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
3: Rocky? Apa nu madu Rocky?
2: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Bersama nih Jian, saat ini warga Bangkit dari original soundtrack film Bangkit juga ya. Sebuah lagu yang mengingatkan kita setiap kali jatuh bukan berarti harus nyerah gitu kan. Jadi yuk kembali berdiri, semangat lagi dan terus melangkah ya. Dan jangan lupa tetap dong dengerin 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Untuk lagu-lagu pop Indonesia lainnya boleh dipilih warga di zona kalau muda Mandalika. Boleh jalur telepon juga di 081757070684. Jangan lupa kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Baiklah. Halo zona kalau muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Mandalika, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maubiratum ridwanu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti doanya dikit aja ya Bun. Dipesan dari sekarang.
1: Apa?
0: Doanya dikit aja nanti ya.
1: Ya.
0: Oke deh, silakan Bun.
1: Kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah nggih.
1: Lagunya ini dulu.
0: Apa? Ungu, udah ungu.
1: Enggak.
0: Lagunya siapa?
1: Lagu pulang pagi, pulang pagi, Bun.
0: Enggih, baik. Ditunggu nanti.
1: Nyenggol-nyenggol dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Buat mami saya keluarga, saya sedang bertamu, ini bundaku, saya selalu. Terus ada Abdul Majid, ya, saya selalu keluarganya. Terus ada bunda, ada bunda Minta, ya, saya selalu, alias Ibu Wadul, saya selalu keluarganya, panjang umur, mudah tentunya ya. Terus ada Mama Lena, saya selalu keluarganya. Ada Mami Irian, Mami Anto, saya selalu keluarganya. Ada Bajang Dani, ada Bajang Lias, ada Bajang Tos, saya selalu ya. Ada Bajang Soli, saya selalu ya. Ada Suparlan dari KLO, saya selalu. Ada Bang Alvin, Bang Fajar, saya selalu. Ada Pangeran Sujud, Bajang Aden, terus ada Marwan Batu Gapit, ada Putra Kalimantan, ada Bajang Azril, saya selalu. Ada Buddha Al, apapun rezeki saya selalu. Ipa Mebel Nandaku, saya selalu. Bersaudara kembar, saya selalu. Sebagiannya laris manis ya, pelanggannya berduyun-duyun untuk membeli barangnya ya. Semoga saya selalu lancar rezeki panjang umur ya keluarganya. Ipa Mbak Uren cantik imut.
0: Baik.
1: Semoga saya selalu ya keluarganya ya, supaya sama, mendapat jodoh yang soleh ya.
0: Yeah.
1: Amin, Allahumma amin ya Rabbal alamin. Bersemangat terus menjalankan

0: bowlingnya ya.
1: Oke, siap.
0: Bunda pamit sekali lagi, lanjut yang tunggu. Sampai hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mufiratul Muwaridwan.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak Bunda yang ada di Tumpak ya. Rasa keluarga di Pak Pelinggih nggih. Ditunggu lagu Armada, pergi pagi pulang pagi. Selamat sore juga untuk Elhina Dokiri yang ada di Negeri Sembilan Malaysia. Tadi belum sempat di udara kan komennya ya, cuma lagunya udah kita puterin. Terima kasih masih setia nyimak di 88 PS Mandalika FM Radio Lombok ya. Melalui aplikasi streaming Mandalika Warga. Nah, yang ingin mendengarkan juga boleh tuh tinggal buka aja Google, nanti ketik Mandalika FM, ketemu tuh online radio box ya. Bisa langsung tuh untuk mendengarkan Mandalika dimanapun, kapanpun. 24 jam ya. Oke, dia baik warga Mandalika. Ini armadanya udah kita siapkan. Pergi pagi pulang pagi untuk warga Mandalika yang saat ini sedang aktivitas sore.

0: Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sa'ende bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

Ya, baik warga Mandalika, informasi kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Pemkab Lombok Tengah tertibkan lapak di bahu Jalan Pasar Renteng. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat menertibkan puluhan lapak pedagang di bahu jalan depan Pasar Renteng, Kelurahan Leneng untuk menata kawasan Kota Praya. Penertiban dilakukan karena aktivitas perdagangan itu dinilai melanggar peraturan daerah atau Perda nomor 6 tahun 2012 menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah Zainal Mustaqim di Lombok Tengah pada Rabu. Penertiban melibatkan puluhan personel Satpol PP bersama Babin Kamtibnas, Babinsa dan pegawai Kelurahan Leneng. Dalam pelaksanaannya sejumlah pedagang sempat menolak penertiban, namun kegiatan tetap berlangsung karena pemerintah sebelumnya telah menyosialisasikan aturan dan menghimbau pedagang menertibkan lapaknya secara mandiri. Zainal mengatakan penertiban tidak hanya menyasar lapak yang menggunakan trotoar dan bahu jalan, tetapi juga kendaraan yang parkir sembarangan di sekitar kawasan rumah sakit di Kecamatan Praya. Ia mengatakan penertiban akan berlangsung selama beberapa hari ke depan untuk menciptakan ketertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan serta masyarakat sekitar. Menurut Zainal, penertiban bukan bertujuan menghentikan aktivitas perdagangan masyarakat, melainkan menata lokasi berjualan agar tidak menggunakan fasilitas publik yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan pengguna jalan. Sebelum penertiban, Satpol PP telah melakukan sosialisasi dan berkomunikasi dengan para pedagang. Pemerintah juga memasang spanduk sebagai bentuk mengingat agar pedagang tidak menggunakan fasilitas umum untuk berjualan. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Dari Tofu yang satu ini, warga hidup cuma sekali. Nah, hidup memang cuma sekali sih ya. Jadi jangan sampai disia-siakan loh warga Mandalika ya. Kesempatan, setiap kesempatan gitu ya untuk senantiasa berbuat baik, mengejar yang menjadi impian warga, dan tentu saja membahagiakan orang-orang yang kita sayangi ya. Tetap semangat, tetap positif, dan terus bersama 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok ya. Halo Zona Kalau Muda
1: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Oke, baik. Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanda di Majid ya.
1: Ya, alhamdulillah iya.
0: Ah, oke. Okay. Kefalik.
1: Iya.
0: Ada nada Arabnya tadi, makanya saya tanya Kefalik. Gak dijawab ya.
1: Kemarin gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah bi khair.
1: Alhamdulillah. Selanjutnya lagunya ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Lagunya ST12.
0: ST12 nya sudah tadi jadi lagu pembuka kita ya.
1: Lagu itu lagunya ini aja deh. Lagunya apa namanya?
0: Gak tahu.
1: Lagunya ini ada Andi ya.
0: Siapa?
1: Lagunya Niji.
0: Oh, Niji, Nijinya juga sudah.
1: Lagunya Wali aja dah.
0: Wali, oke, nanti ditunggu.
1: Maju tak gentar ya.
0: Ah, maju tak gentar, gak ada tuh iya. Maju tak gentar.
1: Oke. Itu aja, Moral ya.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali, kita gak ada yang maju tak gentar ya. Untuk apa namanya, Zona Kalau Muda Mandalika. Nanti kita ganti dengan wali yang lain aja.

0: Oke, baiklah kalau gitu warga Mandalika, sebelum kita hadirkan lagu yang sudah di request, ajak dulu jalan-jalan ya. Kemana Rel? Ke Kota Mandalika Mall.
1: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
2: It's not just music, it's magic. The best music for radio.

Oke, ada pilot yang satu ini warga dengan sepanjang hidupku. Untuk yang sudah ini ya tadi ganti lagu di word SMS Mandalika. Udah kita hadirkan ya pilot sepanjang hidupku, lagu yang membawa kita pada cerita tentang seseorang yang apa ya, begitu berarti dia selalu ada dalam perjalanan hidup ya. Jadi buat yang sedang menikmati sore ini, semoga hati apa ya, semoga hati tetap hangat dan penuh kenangan ya. Baiklah, masih menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga ya pop Indonesia sampai tuntas di jam 6 sore nanti ya. Merdeka, Basen Panasri di Kalimantan Selatan. Gih, siap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Masih di bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mau titip salam buat semua pendengar Mandalika FM ya. Terus lagunya Afgan saja rel ya. Oke, baiklah. Tapi sebelum kita ke Afgan, saya ajak dulu ke Ampernar ya, dengan lagunya Stay With Your Love.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian Pelunggum Sami. Makin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian Pelunggum Sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, leg kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS Pelunggum Sami, pastikan mahakarya sak bedoe menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: Baik warga Mandalika, terima kasih kesetiaannya bersama 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Dan kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Komisi 2 siapkan sanksi bagi pejabat rekrut honorer di revisi Undang-Undang ASN. Komisi 2 DPR menyiapkan ketentuan sanksi bagi pejabat yang masih merekrut tenaga honorer di dalam revisi Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau Undang-Undang ASN. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Rabu mengatakan sanksi tersebut dapat berupa administratif dan pidana. Menurutnya, ketentuan tersebut perlu diatur karena larangan merekrut tenaga honorer selama ini tidak disertai sanksi. Kondisi itu dinilai menyebabkan persoalan honorer terus berlanjut meski telah tersedia skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Di samping itu, Rifki Nizami juga mengapresiasi konsistensi Kementerian Dalam Negeri dalam melarang perekrutan tenaga honorer dengan nomenklatur apapun. Sebelumnya, DPR dan pemerintah menyatakan tenaga memfinalisasi status P3K guru untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Hal itu merupakan hasil rapat pimpinan DPR dan perwakilan pemerintah pada Selasa. Sehubungan dengan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan kepala daerah tidak boleh lagi merekrut staf baru. Dia mengatakan harapan kepala daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat mencakup perihal bantuan fiskal untuk menggaji pegawai serta alih status dari P3K paruh waktu dan penuh waktu menjadi PNS. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Kamu minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Sudah hadir dengan lagunya Sediaku Sebelum Hujan. Kalau biasanya sedia payung sebelum hujan, tapi sebenarnya adalah sebuah pengingat sederhana ya, bahwa dalam hidup kita perlu siap menghadapi apapun yang datang ya. Dan jangan lupa jaga hati, jaga semangat, dan tetap nikmati hari bersama Mandalika FM Radio Lombok ya. Oke deh, baik. Halo Zona Kalau Muda,
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa sepi stadion Mbak Aurel?
0: Kenapa?
1: Kenapa mati lampu ya?
0: Enggak juga. Kenapa? On and terus dari tadi. Mungkin di tempat Anda mati lampu kali ya?
1: Enggak, tetap. Tapi kok sepi Mandalika, mungkin mati lampu saya bilang.
0: Enggak, Mandalika tetap on air dari pagi sampai detik ini ya.
1: Iya, saya sempat takut sebentar tadi itu. Nuker aku ya, lagu Mbak Aurel.
0: Lagunya apa?
1: Cinta Lahir Batin ada.
0: Cinta Lahir Batin. Kita enggak iya. Pok, kita enggak dangdut, Pak, ya. Dangdutannya besok ya jam 8.
1: Kalau gitu, apa ya? Biar Aurel aja pilihkan kalau gitu.
0: Oke, baiklah.
1: Salam-salam dulu ada teman Jayang Rane yang ada di Balungadang di Merkapal pada sore hari ini. Ada Megang Diah yang ada di Jurin, ada Nick yang ada di Subhanale Mantang. Terus siapa lagi, ada Ina Sabri, ada Yatasa yang ada di Lembok Timur, Bunda Sisi Hajar, Bunda Cahaya juga, Mami Anto, Mami Rian ya. Nah Nuri, ada Ina Sel juga, buat semuanya dah.
0: Oke, baiklah.
1: Oke, Mbak Aurel, saya tunggu lagunya. Semoga Mbak Aurel tetap sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin.
1: Semoga Radio Mandalika tetap jaya di udara.
0: Oke, baiklah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beko, sore hari ini hadir di Zona Kolom Muda Mandalika ya. Cinta Lahir Batin itu Lavinia ya kalau gak salah. Cintaku cuma kamu, cuma kamu. Itu larinya ke dangdut ya. Tapi kalau nanti ada versi popnya boleh loh kita hadirkan ya. Cuma sekarang belum bisa. Oke, zaman sekarang namanya AI kan bisa diubah gitu ya. Yang dangdut jadi pop bisa, dangdut jadi rock bisa ya, apapun bisa. Nah, yang punya masalah gula darah juga bisa tuh untuk dinormalkan kembali asalkan patuh terhadap ini ya, aturan-aturannya. Misalnya ya kalau udah punya gula darah ya harus tidak melanggar pantangannya gitu kan. Tapi kalau memang sudah terlanjur yang namanya gula darahnya cenderung tinggi, harus segera dinormalkan ya. Nah, warga Mandalika bisa mencoba Alicin Herbal ya. Produknya tersedia di studio Radio Mandalika FM Lombok.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Anda. Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.

Legal. Kita hadirkan kembali informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Bandara Lombok salurkan bantuan untuk korban gempa NTT. PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Lombok Nusa Tenggara Barat menyalurkan bantuan berupa 200 selimut bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyaluran bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas pihaknya terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana, sekaligus menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Menurut General Manager Bandara Internasional Lombok Aidil Philip Julian di Lombok Tengah pada Rabu, ia mengatakan bahwa bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak khususnya selama masa penanganan pasca bencana. Semangat kepedulian dan gotong royong menjadi nilai yang penting untuk terus dijaga, terutama ketika masyarakat di berbagai wilayah Indonesia menghadapi situasi kebencanaan. Melalui berbagai program sosial dan kemasyarakatan, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi ini warga kami kutip dari antaranya

0: Waduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku kita mek nek keduh motif apa nih si baru sini ruwana nek lo bajok. Ama kekena, perasaan aku dulu nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de pete yara doang. Neke teruna dedere, toa kanak. Serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh, mulanya andang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat aduh. Teku sengke ya. Mulanya kereng cap lontar sino tuh sarung cap lontar sino. Sa paling laku sehingga kualitasnya ya sholah. Malik terpercaya. Ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda. Cap lontar, ndak melupa lontar.
1: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praia, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
2: 8
3: Oke, baik warga Mandalika, terima kasih banyak kesetiaannya bersama di Lombok Lompan Pas Mandalika FM Radio Lombok. Jangan lewatkan Siroi, Serama Rohani Islam Mandalika bersama K. Haji Zainuddin MZ. Orang yang bertugas pamit undur, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau, saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?" Kata baginda Rasul, sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini, sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira, "Ya Humaira," wahai yang pipinya kemerah-merahan. Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakiti itu. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, "Ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah." "Iya, lalu gimana?" "Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih? Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah." "Tidak usah gitu-gitu bener lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini." Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana, tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, "Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" "Yang, apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah. Inilah prinsipnya." Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan, walaupun berhasil menekan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita buka sejarah, beliau itu kan mulai berjuang sendiri, yang dihadapi masyarakat yang keras, kasar, brutal. 14 abad yang lalu, Semenanjung Arabia terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, di mana maksiat dan munkarat merajalela, sembahan adalah berhala, anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Yang namanya abortus itu. Kadang-kadang aneh, kita mengadakan operasi bersih, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan, tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah. Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus, bayi dibuang di comberan. Kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, menyentuh segala lapisan masyarakat. Di zaman sekarang pun judi tidak kurang hebatnya, cuma tentu dengan bahasa yang lain. Apalagi di zaman sekarang orang pandai menghaluskan bahasa, mensamarkan istilah. Judi disebut sumbangan umpamanya, sehingga orang lalu tidak terasa bermain judi, terasanya ikut nyumbang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh baginda Rasul, diangkat jadi Rasul umur 40 tahun lalu mulai berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun gerilya berdakwah, dapat pengikut tidak lebih 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah, dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian, yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok kalau 3 tahun buka pesantren, santrinya cuma 11? Pemimpin mana yang masih mau kampanye kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11? Bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu, turun perintah fasda bima tu'mar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena Anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan. Muhammad, ada apa paman? Alihaza jama'tana, cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab, Allah yang jawab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahablah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun, di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpullah di situ dedengkot-dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka rapat, rapat pleno lengkap. Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, "Jahal, bagaimana ini Muhammad?" "Iya, bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan?" kata Abu Jahal. "Kita fitnah sudah. Kita caci maki tiap hari. Kita lontari kotoran unta. Sahabat-sahabatnya kita bantai. Tapi mereka tetap tegar." "Iya," kata Abu Jahal. "Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar." "Makanya," kata Abu Jahal. "Makanya apa?" "Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu." Jadi kalau bahasa okemnya kan begitu tuh. "Bunuh saja Muhammad, bunuh." "Iya, soal bunuh sih gampang," kata Abu Lahab. "Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas bagaimana ini?" "Gampang. Kita kan banyak punya suku. Tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja, tiap suku ambil tukang pukulnya. Kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju?" "Setuju." "Nah, sudah. Kapan kita bunuh Muhammad?" "Kapan lagi, tidak usah buang waktu. Besok malam." "Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip, dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup?" "Sanggup." Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Pulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya. "Bu, anu loh bu, apa pak, saya tadi ikut rapat." "Rapat apa tuh pak?" "Besok malam akan ada pembunuhan." "Pembunuhan? Pembunuhan? Siapa tuh yang mau dibunuh?" "Muhammad." "Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara." "Ini rahasia negara bu, jangan bilang-bilang." "Iya pak, iya." Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya. "Mbak Ayu, tahu nggak?" "Apa tuh?" "Nanti malam akan ada pembunuhan." "Siapa yang mau dibunuh?" "Muhammad." "Loh, sampean taunya dari mana?" "Suami saya ikut rapat." "Tapi jangan bilang-bilang ya bu ya, ini rahasia negara."
0: Warga masih mengikuti Sirois, siraman rohani Islam Mandalika.
1: "Jangan bilang-bilang, nanti yang satu sampaikan lagi. Jangan bilang-bilang, terus jangan bilang-bilang." Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur, Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, "Aduh, kasihan Muhammad, nanti malam akan dibunuh." Yang tidak senang, "Mampus, biar dia rasain, ntar malam." Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap, penduduk Mekah sudah kunci pintu, seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepinya. Tutup pintu, kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam makin tegang. Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah, penduduk sudah kunci pintu, tapi mereka tahu kalau semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah, barisnya dibuat hebat-hebat. Itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kenceng-kenceng, brok brok brok brok, kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batuk lagi. Yang dari dalam ngintip makin ciut. Wah, ini dia yang mau bunuh Muhammad ini. Sampai di rumah Nabi, dikepung rumah Nabi, di pagar betis. Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib. Nabi tahu rumahnya dikepung. Lewat tengah malam beliau berkata, "Abu Bakar, saya ya Rasul, mari kita berangkat hijrah." "Baik ya Rasul." "Ali, saya ya Rasul, kamu gantikan saya ya." "Gantikan apa ya Rasul?" "Gantikan tidur di tempat tidur saya." "Baik ya Rasul." Masya Allah, sekali menggantikan, menggantikan mati. Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar. "Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah tuan." Berangkat Rasul, ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat, terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan, "Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun." Di muka, di belakang, di kiri kanan dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka, mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya. Siaga penuh. Apel, mata melotot, Nabi lewat enggak kelihatan. Sampai Nabi kemudian menuju Gua Tsur, 3 malam 2 hari di sana. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus, yang terbentang antara Mekah dan Madinah. Meninggalkan kampung halaman, tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah. Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya? Beliau punya sandaran vertikal, ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing. Backingnya tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, di zaman sekarang kan orang lagi main backing-backingan. Ya. Nah, siapa yang punya backing punya jalu. Saya cuma mengajak, kalau mau cari backing jangan kepalang tanggung, carilah backing yang serba maha, maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara punya backing kolonel, tanggung, nanti dia pensiun habis. Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral. Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha Allah Azza wa Jalla. Caranya? Caranya tentu dekat kepadanya. Untuk dekat kepadanya, melalui jalur yang sudah diatur olehnya, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu solat, ibadah. Makin tinggi nilai ibadah, makin dekat kita dengannya. Makin dekat dengannya, makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita. Saudara pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya dua. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, masuk. Jam 3 pulang, pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang. Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai, karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin, tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor bawa jeruk lagi. Ini mestinya belum naik lah, gua naikin dah lo ke atas. Naik, saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jam kerja resmi itu. Jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor. Yang namanya tahajud, yang namanya hajat, yang namanya duha. Nanti kan Allah lihat, ini hambaku yang satu ini jam kantornya betul, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat. Tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepada aku. Nah, hambaku ini aku angkat kau maqamam mahmuda, ke satu tempat yang terpuji. Kalau Allah yang ngangkat satu negara, orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan satu negara, mau angkat kita, kalau memang dasar mesti nyungsep, nyungsep ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal. Inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah. Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri, mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya. Di tengah kesibukan bisnisnya, di tengah kesibukan kerja, dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender, orang akan sampai kepada titik jenuh. Dikala itu dia memerlukan ketenangan, dikala itu dia memerlukan kedamaian, dikala itu dia mencari eksistensi diri. Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini? Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah saudara pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui rasulnya. Apa itu? Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain. Tidak bisa dengan prinsip, yang penting kan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur, gak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah. Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entah ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini. Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah, untuk Allah. Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas. Dalam hal ini, sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat. Yang jadi soal ialah, apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas? Dan ini nanti sebagai cerminan buat kita. Modal utamanya pertama adalah keteladanan, dan yang kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan, dipukulin karena gak naik kelas katanya. Nampaknya guru gak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru, di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada pak guru. Nah, kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang. Bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan, bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta, tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam super mie dua bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada super mie, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan. Allah tidak memaksa. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja warga mengikuti Sirois, siraman rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan atau obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

Yusuf Al-Kufi, seorang tokoh yang banyak meriwayatkan syair, bercerita bahwa suatu kali ia mendengar seorang laki-laki berdoa di dekat Ka'bah. "Ya Allah, ampunilah hamba, meski hamba tahu engkau tidak akan mengampuni." Yusuf menyela sambil berkata, "Betapa mengherankan keputusasaanmu terhadap ampunan Allah." Orang itu menjawab, "Wahai Tuan, sesungguhnya aku mempunyai dosa sangat besar. Ketika berada di kota Mosul pada hari Jumat, kami menyerbu sebuah masjid dan membunuh banyak orang. Aku juga membunuh seorang laki-laki dan dua orang anaknya yang masih kecil-kecil. Karena mendengar teriakan, siapa yang bisa menggantungkan cambuknya pada sebuah rumah, maka rumah itu beserta isinya menjadi miliknya." Yusuf menyela, "Lalu mengapa engkau bertobat?" Dia menjawab, "Wahai Tuan, dalam rumah itu aku melihat sebuah tameng bertahtakan emas yang di atasnya terdapat tulisan syair. Bila mana penguasa bertindak menindas, begitu pula aparat berlaku beringas, serta penegak hukum di bumi melewati batas dalam putusan perkara, dan yang salah tetap bebas, maka celakalah dalam nasib yang naas. Kemudian celakalah hakim bumi, karena dibalas oleh hakim langit, tak satu pun bisa lepas."

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi, pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat, si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass Mandalika FM.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh Maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: Radio Mandalika 88 FM.

Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok. 88 Pas Mandalika FM Radio.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera.

Bila ada orang biasa berlaku adil, yang demikian merupakan suatu kebajikan, karena agama mewajibkannya. Namun keadilan orang biasa tidak berpengaruh besar bagi masyarakat banyak. Akan tetapi, jika yang berlaku adil adalah seorang pemimpin, maka hal itu sangat tinggi keutamaannya, karena keadilannya berpengaruh besar pada masyarakat banyak. Dalam riwayat Ad-Dailami, Rasulullah bersabda, "Adil itu baik, tapi berlaku adil bagi para pemimpin adalah lebih baik. Pemurah itu baik, tetapi bagi orang-orang kaya adalah lebih baik. Wara atau sikap hati-hati itu baik, tetapi bagi para ulama adalah lebih baik. Sabar itu baik, tetapi bagi orang miskin adalah lebih baik. Taubat itu baik, tetapi bagi seorang pemuda adalah lebih baik. Malu itu baik, tetapi bagi kaum wanita adalah

0: Assalamualaikum, Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia,

0: Andy.
1: Nah piara tua,
0: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti talk chair.
3: Mandalika FM.

merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: 88 Mandalika FM Radio Lombok.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika Radio.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika Radio.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai.
4: Sambil tiduran, ya lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan, terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah, musik dangdut.
4: Musik juga,
1: musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM.
5: Mandalika, Radio Lombok.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo,

Yusuf Al-Kufi, seorang tokoh yang banyak meriwayatkan syair, bercerita bahwa suatu kali ia mendengar seorang laki-laki berdoa di dekat Ka'bah. "Ya Allah, ampunilah hamba, meski hamba tahu engkau tidak akan mengampuni." Yusuf menyela sambil berkata, "Betapa mengherankan keputusasaanmu terhadap ampunan Allah." Orang itu menjawab, "Wahai Tuan, sesungguhnya aku mempunyai dosa sangat besar. Ketika berada di kota Mosul pada hari Jumat, kami menyerbu sebuah masjid dan membunuh banyak orang. Aku juga membunuh seorang laki-laki dan dua orang anaknya yang masih kecil-kecil. Karena mendengar teriakan, siapa yang bisa menggantungkan cambuknya pada sebuah rumah, maka rumah itu beserta isinya menjadi miliknya." Yusuf menyela, "Lalu mengapa engkau bertobat?" Dia menjawab, "Wahai Tuan, dalam rumah itu aku melihat sebuah tameng bertahtakan emas yang di atasnya terdapat tulisan syair. Bila mana penguasa bertindak menindas, begitu pula aparat berlaku beringas, serta penegak hukum di bumi melewati batas dalam putusan perkara, dan yang salah tetap bebas, maka celakalah dalam nasib yang naas. Kemudian celakalah hakim bumi, karena dibalas oleh hakim langit, tak satu pun bisa lepas."

0: Sirkuit Nasional Badminton, hadir di Bengkulu. Pertarungan sengit pebulu tangkis muda terbaik tanah air. Semifinal, Jumat 21 Agustus pukul 13.50. Final, Sabtu 22 Agustus pukul 9.50. Live di Inis Premium Sport.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Agustus, merdeka terus.
3: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: League National Badminton, hadir di Bengkulu. Pertarungan sengit pebulu tangkis muda terbaik tanah air. Semifinal, Jumat 21 Agustus pukul 13.50. Final, Sabtu 22 Agustus pukul 9.50. Live di Ibis Premium Sport.
1: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

dibintangi sama aku, Cynthia Mariska, Roy Sungkono, Jeremy Tobing, Sarah Felicia, Ajeng Fauzia, dan masih banyak lagi. My Safe in Crime tayang mulai 14 Agustus di Vision Plus. Beli paket premium Vision Plus cuma 20.000 aja. Vision Plus, streaming untuk semua.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
2: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Nasional Badminton, hadir di Bengkulu. Pertarungan sengit pebulu tangkis muda terbaik air. Semifinal, Jumat 21 Agustus pukul 13.50. Final, Sabtu 22 Agustus pukul 9.50. Live di Ibis Premium Sport.
1: Agustus, merdeka terus.
0: Hanya di Radio RD.

0: Kak, kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews. Tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Orsu, dan sederet bintang lainnya bersama International Gesta. Ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
3: Agustus, Merdeka Terus.
2: Hanya di Radio RD.

0: Sirkuit Nasional Badminton hadir di Bengkulu. Pertarungan sengit pebulu tangkis muda terbaik tanah air. Semifinal Jumat 21 Agustus pukul 13.50. Final Sabtu 22 Agustus pukul 9.50. Live di iNews Premium Sport.
1: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026.
3: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
0: Ah, santai aja. Nanti juga ada yang beresin.
3: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
0: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
3: Nah, keren tuh. Eh tapi, kenangan mau dibuang gak?
0: Aduh, kalau itu belum, masih sayang.
4: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM, Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Nasional Badminton, hadir di Bengkulu. Pertarungan sengit pebulu tangkis muda terbaik tanah air. Semifinal, Jumat 21 Agustus pukul 13.50. Final, Sabtu 22 Agustus pukul 9.50. Live di Ainis Premium Sport.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.

0: Nasional Badminton, hadir di Bengkulu. Pertarungan sengit pebulu tangkis muda terbaik tanah air. Semifinal, Jumat 21 Agustus pukul 13.50. Final, Sabtu 22 Agustus pukul 9.50. Live di Ainis Premium Sport.
1: Fakta unik kemerdekaan.
2: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh, walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
1: Bilan 7,1 FM.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Nggak lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews. Sirkuit Nasional Badminton hadir di Bengkulu. Pertarungan sengit pebulu tangkis muda terbaik tanah air. Semifinal, Jumat 21 Agustus pukul 13.50. Final, Sabtu 22 Agustus pukul 9.50. Live di iNews Premium Sport.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
0: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.

0: Nasional Badminton hadir di Bengkulu. Pertarungan sengit pebulu tangkis muda terbaik tanah air. Semifinal Jumat 21 Agustus pukul 13.50. Final Sabtu 22 Agustus pukul 9.50. Live di Ainis Premium Sport.
1: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Kak kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lagi bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Bro, itu sampahnya kok nggak diberesin sih? Main pergi aja.
4: Santai aja. Nanti juga ada yang beresin.
3: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
4: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
3: Nah, keren tuh. Tapi kenangan mau dibuang nggak?
4: Aduh, kalau itu belum, masih sayang.
5: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
7: Agustus Merdeka Terus,
6: hanya di Radio RDI.

Nasional Badminton, hadir di Bengkulu. Pertarungan sengit pebulu tangkis muda terbaik tanah air. Semifinal, Jumat 21 Agustus pukul 13.50. Final, Sabtu 22 Agustus pukul 9.50. Live di iNews Premium Sport.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk. 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

Nasional Badminton. Hadir di Bengkulu. Pertarungan sengit pebulu tangkis muda terbaik tanah air. Semifinal Jumat 21 Agustus pukul

0: 13:50. Final, Sabtu 22 Agustus pukul 9:50. Live di Ibis Premium Sport.
1: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Mas Dadai, lomba 17 Agustus mau ikut lomba apa Mas Dadai?
1: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
0: Ah malas ah kalau makan kerupuk.
1: Lah emangnya kenapa?
0: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
1: Yo, beli sendiri itu mah.
2: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: lucu gak lucu, yang penting eksis.
1: Mas Dadai, lomba 17 Agustus, mau ikut lomba apa Mas Dadai?
2: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
1: Ah males ah kalau makan kerupuk.
2: Lah emangnya kenapa?
1: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
2: Yo, beli sendiri itu mah.
3: Sekali merdeka tetap merdeka. Agustus merdeka terus.
4: Hanya di Radio RDI Jakarta.
5: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati.

0: lucu nggak lucu, yang penting eksis.
1: Mas Dadai, lomba 17 Agustus, mau ikut lomba apa Mas Dadai?
2: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
1: Ah malas ah kalau makan kerupuk.
2: Lah emangnya kenapa?
1: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
2: Yo, beli sendiri itu mah.
3: Sekali merdeka tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.
4: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
2: Agustus, merdeka terus.
0: Hanya di Radio

0: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh kalau itu belum, masih sayang.
2: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.
4: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: semua bersamamu, semoga saja.
1: Agustus Merdeka Terus,
2: hanya di Radio RDI Jakarta.

selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh kalau itu belum, masih sayang.
2: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Kota Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu Diah memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
0: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum lagi.

0: Mas Dadai, lomba 17 Agustus, mau ikut lomba apa Mas Dadai?
1: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
0: Ah malas ah kalau makan kerupuk.
1: Lah emangnya kenapa?
0: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
1: Yo, beli sendiri itu mah.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: lucu nggak lucu, yang penting eksis.
1: Mas Nardi.
2: Mas Dadai. Mas Dadai, tahu nggak perbedaan aku sama Indonesia?
1: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
2: Ya ada dong.
1: Emang apa bedanya?
2: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
1: Nah, terus kalau Mas Nardi?
2: Nah, kalau aku masih dijajah.
1: Dijajah siapa, Mas Nardi?
2: Dijajah kenangan mantan.
1: Itu bukan dijajah, nyari penyakit.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: makan sushi yuk, lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis, beuh, nikmat, kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa

0: Yuk Neng, kita beli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Ninu, ninu.
1: Lucu na lucu, yang penting eksis.
2: Mas Nardi.
3: Mas Dade, pripun kabare?
2: Baik, Mas Nardi. Tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
3: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
2: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
3: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
2: Nah iya, bener banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka Mas Nardi.
3: Lah kok bisa?
2: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
0: Agustus, merdeka terus!

0: Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyul huda wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim:

Al-An'am ayat 1 dan 2. Shadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, dan hanya kepada Allah kita memuja dan memuji, bersyukur, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Begitu pula salawat dan salam hanya untuk kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai berzikir, dan juga menjadi umat Nabi Muhammad yang suka dan mencintai bersalawat dan mengamalkan sunnah-sunnah nabinya. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah ya Allah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak hamba ya Allah, berikanlah kepada mereka kesehatan, keafiatan, menjadi anak-anak yang kau bimbing, soleh dan solehah, solihin wa solihat, barin wal bariyat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya, mencintai keluarganya, dan juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Luaskanlah dan berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba ya Allah satu saat nanti dengan kematian yang seindah-indahnya, kematian husnul khotimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, keluarga hamba, orang tua hamba, sudi kau kiranya, ampuni dosa-dosanya, kau terima amal baiknya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatihah.

0: Amin ya mujibah sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, ini ada pertanyaan dari sobat kita. Pak Ustadz, kalau habis makan, kita punya wudhu nih, kemudian kita makan, itu wudhu kita batal atau tidak? Sobatku, ya, menjawab pertanyaan dari sobat ini perlu pembahasan yang bersumber daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang bisa menjadi dalil bahwa makan itu tidak membatalkan wudhu. Karena ada hadis dari Imam Muslim yang dikeluarkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an dari Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam, qala in syi'ta, qala atawadda'u min luhumil ibil, qala na'am. Dari Jabir bin Samurah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, "Mestikah saya berwudu lantaran memakan daging kambing? Mestikah saya berwudu lantaran saya setelah makan daging kambing?" Kata Rasulullah, "Insyaallah, jika kamu pengen ya berwudu, tapi itu tidak membatalkan wudu. Jika engkau pengen, berwudulah." Kemudian dia bertanya lagi, "Mestikah saya berwudu lantaran memakan daging unta?" Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mesti. Jika kamu pengen juga, ya. Jika kamu pengen, ya berwudu. Jika kamu tidak pengen, ya tidak berwudu. Tidak usah berwudu karena itu tidak membatalkan wudu. Tapi lebih baik di antara pendapat ulama, katanya lebih baik berwudu setelah makan. Makan apa saja, setelahnya itu harus berwudu, itu lebih baik." Jadi kesimpulan sobatku, jadi makan, minum itu tidak membatalkan wudu, kecuali makan yang bernajis, minum yang bernajis seperti minum khamar, ya batal wudunya, dosa besar lagi. Tapi kalau makan biasa itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau mau berwudu, kata Rasulullah SAW, silakan. Sementara pendapat ulama, berwudu itu setelah makan lebih baik. Jadi lebih baik berwudu meskipun makan itu tidak membatalkan wudu. Nah sobatku yang Allah sayangi, nah bagaimana kalau kita ingin menggotong jenazah? Itu anjurannya seperti apa sih? Kalau kita nggak punya wudu, bagaimana hukumnya? Nah kan kita kadang-kadang ada jenazah minta digotong. Ya kalau nggak digotong, waduh, gotong jalan sendiri ke kuburan, susah. Ini ada juga yang bertanya seperti itu, Pak Ustadz, apakah ketika kita menggotong jenazah itu perlu dalam kondisi suci atau bagaimana, Pak Ustadz? Ya, sobatku, karena wudu itu sangat penting, sobatku. Penting dunia dan akhirat. Di dunia kita bisa bersuci, kemudian bisa mengantisipasi daripada hal yang negatif, virus, bakteri, dan lain sebagainya. Nanti di akhirat, wudu itu menjadi ghurran muhajjalin, yaitu cahaya yang terang benderang min asaril wudu, dari bekas kita berwudu. Jadi anggota tubuh kita tuh yang kita menjadi anggota wudu itu bercahaya. Baik sobatku, jadi pertanyaan yang tadi yaitu tentang menggotong jenazah. Ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan juga Tirmizi. An Abi Hurairah taqala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa memandikan jenazah atau mayit, hendaklah ia mandi." Hendaklah ya, ia mandi. Setelah memandikan jenazah itu mandi terlebih dahulu, dan sebelum memandikan jenazah itu dia berwudu terlebih dahulu, dan setelah memandikan jenazah ia mandi kemudian berwudu lagi. Itu kalau memandikan jenazah. Dan barang siapa memikulnya atau memanggulnya jenazah tersebut, maka hendaklah ia dalam keadaan berwudu. Maka hendaklah ia dalam keadaan berwudu. Disunahkan ketika memanggul jenazah, menggotong mayit ke kuburan atau dari rumah ke masjid, itu dianjurkan dalam kondisi berwudu. Karena itu termasuk ibadah. Sobatku ya, ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memikul atau memanggul jenazah, langkah demi langkahnya akan Allah berikan istana di surga. Tuh, ada juga dalam hadis yang lain Allah angkat 10 derajatnya. mengikuti jenazah saja itu pahalanya luar biasa, dengan syarat seperti itu menambah kita takut kepada Allah, mengingatkan kita kepada kematian. Ini syaratnya. Kalau misalnya syarat itu tidak ada, ya tidak dapat fadilahnya. Ya sobatku, nah bagaimana dengan memegang Al-Quran? Boleh gak kita tanpa berwudu memegang Al-Quran, apalagi membacanya? Nah mana dalilnya kalau membaca Al-Quran itu atau memegang Al-Quran itu harus berwudu? Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Malik dengan riwayat Mursal ya, dan juga Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Hadis ini sahih dari Abdullah bin Abi Bakar. Anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm alla yamassal Qur'an illa tahir. Dari Abdullah bin Abu Bakar bahwa di dalam surat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh tulis untuk Amr bin Hazm ada tersebut bahwa tidak boleh menyentuh Qur'an melainkan orang yang bersih. La yamassal Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an melainkan orang yang bersih. Ini juga ada dalam surah Kahfi ya. Coba kita buka surah Kahfi, surah Waqiah. Surah Waqiah ayat yang ke-79. Surah Waqiah ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh dia melainkan makhluk yang dibersihkan. Yaitu maksudnya Al-Qur'an yang dimaksud ini adalah Al-Qur'an. Jadi sobatku, menyentuh Al-Qur'an saja perlu kita berwudu, bersuci terlebih dahulu, apalagi membacanya. Ini ada Al-Qur'an kita pengen sentuh, itu wajib kita berwudu terlebih dahulu, bersuci. Atau kita dalam kondisi suci boleh baru menyentuh Al-Qur'an, dalam kondisi suci, apalagi membacanya. Nah bagaimana dengan Al-Qur'an yang ada di handphone? Nah ketika kita tidak membuka program Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an, ya di dalam handphone ya, program Al-Qur'an di dalam handphone kita tidak buka, ya tidak jadi masalah untuk kita menyentuhnya. Tetapi kalau kita niat untuk membuka Al-Qur'an yang ada di handphone, nah ini jadi masalah. Di antara ulama berpendapat tetap wajib berwudu karena ingin membaca Al-Qur'an atau membaca membuka-bukanya saja, itu yang namanya jadi Al-Qur'an. Itu ketika membuka program Al-Qur'an, dia wajib dalam kondisi berwudu, apalagi membacanya meskipun di dalam handphone. Lebih baik dalam kondisi berwudu. Sekalipun ada pendapat ya tidak perlu berwudu, tidak perlu dalam kondisi suci kalau di dalam handphone, tetapi saya mengatakan ini pendapat ya, pendapat saya mengikuti jumhur ulama, lebih baik dengan bersuci terlebih dahulu kemudian baru membuka program Al-Qur'an dan membacanya. Itu lebih baik, lebih berkah, lebih selamat, lebih tinggi derajatnya. Ya sobatku, ini ilmu, ini ilmu. Meskipun ada yang pendapat memperbolehkan tidak dalam kondisi suci membaca atau membuka program Al-Qur'an di dalam handphone, di dalam Android, di dalam tablet, di dalam laptop, tetapi lebih baik dalam kondisi suci, lebih baik dalam kondisi yang suci. Gitu sobatku ya. Jadi sobatku, satu demi satu kita sudah jawab pertanyaan dari sobat-sobat dalam pembahasan ini. Ini ada nih yang terakhir nih ya sobatku. Bagaimana setelah bekam? Setelah berbekam apakah itu langsung boleh sholat atau bagaimana? Kan bekam itu ngeluarin darah. Ya darah itu kan najis. Nah sobatku, ini ada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ini keluarkan oleh Imam Daruqutni. An Anas bin Malik radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawaddo. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam lalu sholat padahal tidak berwudu. Jadi bekam itu tidak membatalkan wudu. Nah sobatku ya, berbekam itu tidak membatalkan wudu. Dalam satu riwayat Rasulullah ini berbekam tidak mengeluarkan darah, hanya berbekam angin. Gitu. Hanya berbekam angin. Itu yang jumhur. Kalau mengeluarkan darah tetap, darah itu kan najis yang nempel di badan kita, otomatis wudunya batal. Ada juga yang mengatakan tidak, karena berbekam itu sarana ibadah. mencari kesehatan itu tidak membatalkan wudu, tapi tetap jumhur. Dikatakan jumhur itu mayoritas pendapat ulama, berbekam darah, mengeluarkan darah itu hukumnya membatalkan wudu, membatalkan wudu sobatku ya. Nah sobatku, masih ada waktu sedikit, masih ada waktu sedikit. Nah tidur yang seperti apa sih membatalkan wudhu? Tidur yang tidak dalam kondisi duduk. Kalau kondisi duduk, ya duburnya atau bokongnya tidak terangkat, maka itu masih tertutup. Tapi kalau sudah terangkat atau tidur berbaring, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ainu wika usah, faizana matil ainan istatlako al-wika. Al-ainu wika usah, faizana matil ainan istatlako al-wika. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Muawiyah ya, mata itu pengikat dubur. Mata itu pengikat dubur. Maka apabila tidur dua mata, terlepaslah pengikat itu, dalam arti keluar angin. Itu membatalkan wudu ya sobatku. Ya insyaallah ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Jadi sedikit banyak kita tambahkan pengetahuan kita agar kita lebih sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Cahaya dari siapa? Cahaya dari Allah. Wa nurullah la yu'ta bil asi. Sementara cahaya Allah itu tidak Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak bermaksiat, sehingga ilmu ini bermanfaat. Ilmu ini bermanfaat. Mudah-mudahan sobatku ya, jika ada yang masih kurang jelas atau ada yang mau bertanya, silakan. Kita akan bahas satu persatu. Kalau ada pertanyaan singkat, kita akan jawab langsung sobatku ya. Mudah-mudahan sobat Allah berikan pemahaman tentang agama, dan Allah mentakdirkan kita semua kategori orang-orang yang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan paham kepadanya tentang agamanya ya. Baik sobatku, jika sobat masih penasaran ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara dengan cara ketik atau ucapkan kata-kata sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73-636, 0813-103-73-636 ya. Silakan sobatku, jika yang bertanya, ini sebetulnya sudah banyak yang bertanya nih ya, tapi perlu lagi sobatku mensupport acara ini supaya terus ada yang bertanya, karena itu menentukan rating sehingga acara ini bisa dipertahankan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah. Sobatku, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah. Sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobatku ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636 ya. 0813-103-73636. Silakan sobatku, kita sangat menunggu pertanyaan sobat. Baik, kita buka pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini dari Afrizal. Dia hanya memberikan salam sejuk di hati. Alaika walaisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Ibu Marni dari Bogor. Saya mau bertanya, ada tetangga sholatnya fatuh, enggak pernah ditinggal, terus ngajinya juga sama, terus suka ngajar bu ibu di masjid taklim, tapi kelakuan anak sama menantunya suka nipu ratusan orang. Itu gimana Pak Ustaz? Apa ikut kebagian dosanya sebagai orang tua? Terima kasih Pak Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, orang tua pasti akan dicoba. Nabi Allah Nuh alaihissalam dicoba oleh kelakuan anaknya. Sampai Allah mengatakan, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Si Kan'an itu karena tidak mau ikut kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kemudian lagi, Nabi Allah Ya'qub dicoba dengan keluarganya juga. Saudara-saudara dari Nabi Allah Ayyub, dari Nabi Allah Yusuf ya, dari Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yunus. Ya, Nabi Allah Yunus, bukan Yusuf. Bukan Nabi Yusuf, tapi Nabi Allah Yunus. Yunus. Ya'qub, Yunus, Ayyub, Su'aib ya gitu ya. Oh, mohon maaf, ini Nabi Allah Yusuf yang ganteng. Ya, Nabi Allah Yusuf. Kalau Nabi Allah Yunus yang dimakan ikan paus ya, Nabi Allah Yusuf yang ganteng, kemudian oleh saudara-saudaranya, kesayangan Nabi Allah Ya'qub kan Nabi Allah Yusuf sama Binyamin ya. Kemudian Nabi Allah Yusuf dibuang ke sumur, akhirnya ditemukan oleh saudagar. Nabi Allah Yusuf yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya, anak-anaknya. Kita pun demikian sobatku. Ya, setiap kita pasti Allah akan uji dan coba. Anak-anak kiai, orangnya kiai besar, tapi anak-anaknya belum tentu bisa menjadi cobaan. Begitu juga dengan yang sobat tanyakan ini. Orang tuanya ustazah, tapi anaknya sering menipu, yaitu cobaan bagi dia. Kalau orang tuanya sudah memberikan nasihat dan lain sebagainya, insya Allah tidak kebagian dosanya, cuman nama jeleknya akan tercoreng ya. Bukan, jadi nama baiknya itu akan menjadi jelek dan itu tercoreng namanya hanya dari kelakuan anak dan mantunya yang suka menipu. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak dan mantunya itu mendapat taufik dan hidayah menjaga nama baik kedua orang tuanya ya. Terima kasih sobatku. Selanjutnya beliau juga bertanya nih pakai suara, coba kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Ibu Warni dari Gunung Mulia. Saya mau bertanya Pak Ustaz, kadang saya suka berbohong pada suami saya. Saya bilang saya punya hutang ke adik saya, terus nanti hutangnya dibayarin sama suami saya. Terus nantinya lagi tuh uangnya hasil saya bohong tuh dari suami dipakai lagi sama suami saya Pak Ustaz untuk kebutuhannya. Itu gimana Pak Ustaz? Dosakah saya atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi, dosa berdusta tetaplah dosa kepada siapapun. Meskipun ada dusta yang diperbolehkan, tapi dusta tetaplah dusta ya. Itu ada dosanya yang perlu kita minta maaf, apalagi sama suami. Dengan alasan apapun, dengan alasan apapun ya, dusta tetaplah dusta. Yang harus harus kita minta maaf sama suami. Albirru yahdi ilal jannah wal fujur yahdi ilal nar. Sementara kedustaan itu menjerumuskan kita ke lembah neraka. Katakan niatnya baik, dipakai juga sama suami tetap, karena awalnya dusta menjadi dusta. Tetap, suamiku mohon maaf, saya begini ceritakan, mohon maaf ya gitu. Saya tidak akan ngulanginya lagi. Tapi tolong perhatikan ya, nafkah keluarga ini biar lebih baik, biar lebih banyak. Ceritakan apa adanya. Sama suami harus terbuka dan transparan, karena suami adalah yang bertanggung jawab dunia dan akhirat kepada Allah tentang keluarganya. Kita bantu nih sobatku sebagai istri, bantu suaminya akan menjadi pemimpin yang selamat, yang tidak berat tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya sobatku ya, kalau bisa terus terang saja, transparan, jangan ada yang diumpet-umpetin. Itu lebih baik. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirabbil alamin, sobatku. Langsung ke pertanyaan sobat, namun sebelumnya saya mengajar kepada kebaikan. Jika di antara sobat sedang ada yang kelebihan rezeki, mendapatkan rezeki, kami sangat berharap sobatku berpartisipasi, berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami. Saling tolong menolong. Ayo kita mengayomi anak-anak santri yang notabene-nya adalah kaum duafa, anak-anak yatim, fakir miskin, yang mereka kita gratiskan untuk sekolah, untuk pesantren, agar mereka menjadi manusia yang penghafal Quran, manusia yang mengamalkan hadis Rasulullah, menjadi manusia yang bermanfaat. Silakan sobatku singgah dan silaturahim pesantren, lihat akhlak mereka, ya, bantu untuk mendidik mereka menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, kita sekarang nih untuk menopang kinerja daripada pesantren, kita akan mengusahakan dengan usaha yatim, ya, sehingga mereka keluar dari pesantren itu mempunyai usaha yang baik, keterampilan, skill.

0: mencukupinya. Terima kasih sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Emi dari Bekasi. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Sebelumnya saya sudah berpisah pada suami saya sudah 3 tahun. Tapi suami saya belum mengatakan talak, cuma bilang pada ibu saya, balikin saya ke ibu saya, gitu doang Pak Ustadz. Tapi alasan dia balikin saya ke ibu saya gak masuk akal Pak Ustadz. Katanya saya gak nurut sama suami, padahal saya ikut pindah ke Jawa untuk mengurus ibunya. Tapi dia bilang ke saya mau pulang kampung karena mau ikut. Ayo gak mau ikut. Ya udah aku sendiri, ya udah namanya masih suami istri, saya ikutin pindah ke Jawa. Tapi pas di Jawa udah berapa tahun di Jawa, saya dibenci pada mertua, semertua saya dan kakak ipar saya, dan saya juga enggak ngerti mengapa mereka seperti itu. Cuma hanya saya masak ayam mertua, saya enggak senang masak ayam pemborosan katanya. Saya masak itu pun disuruh kakak ipar, saya katanya bosan makan tahu tempe terus. Lah saya bilang ke suami saya, nah suami saya enggak ngerespon. Pakailah duit saya untuk beli ayam buat lauk saya di sana, dikatain macam-macam ya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi. Ketika kita sudah berkeluarga, sudah mempunyai suami atau sudah mempunyai istri, maka hendaklah kita saling hormat menghormati. Istri biar bagaimanapun memang harus mengikuti suami, tapi suami juga harus menjaga perasaan istri, harus menjaga perasaan istri. Dan sobatku yang bertanya ini, kita doakan mudah-mudahan bersabar, karena disitulah letak keberhasilan menjadi ibu, akan menggapai surga dari kesabarannya, mengayomi, membantu suami dan keluarganya. Ya, memang seperti itu kondisinya. Tapi sobatku harus punya peredam. Peredam dalam arti yang pertama, edukasi ya, komunikasi yang terbuka kepada suami, informasi yang terbuka juga, yang transparan kepada suami. Buka komunikasi yang baik, pembicaraan yang baik ya. Jika dikata-katain, ya maklum namanya suami sama istri, kita doakan. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri, karena istri biar bagaimanapun harus patuh kepada suami ya. Jadi bagaimana Ustaz kalau dikata-katain begitu macam-macam? Sabar. Bukannya saya mengatakan sabar itu mudah, tapi sabar itu adalah ibadah. Disitulah letak hakikat kehidupan yang sejatinya. Ad-dunya cobaan dan ujian. Kalau kita di situ saja sobat ketidak sabar, nah seperti apa lagi yang harus kita sabarkan? Coba sabar, ayomi tetap suami dengan penuh kasih sayang sobatku ya. Mudah-mudahan itu menjadi pembuka pintu surga buat sobatku, karena hidup di dunia cuma sementara. Baik sobatku, hanya ini yang dapat saya jawab, ya mudah-mudahan ada solusinya. Kita bantu dengan doa. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah di Bogor. Mau tanya Pak Ustaz, mana didahulukan bayar utang atau santunan? Saya punya kreditan, ada customer saya yang enggak bayar udah hampir 5 tahun. Sekarang udah mau bayar, dan 2 bulan ini dia enggak bayar cicilan, alasannya dia mau bayar santunan. Sedangkan saya juga harus setor cicilan ke orang. Jadi hukumnya gimana Pak Ustaz? Mana dahulukan bayar hutang apa cicilan? Dahulukan bayar hutang. Bayar hutang hukumnya wajib, menyantuni hukumnya sunnah. Menyantuni hukumnya sunnah, sedekah sunnah. Kecuali mengayomi anak-anak yatim, menyantuni anak-anak yatim ya. Itu lihat dulu kondisinya. Jika darurat, ya dahulukan menyantuni anak yatim, karena anak yatim sudah tidak makan, sudah kelaparan mungkin. Tapi kalau sekedar hanya menyantuni, sementara anak yatimnya masih enak, masih banyak yang memperhatikan, itu tetap lebih baik bayar hutang terlebih dahulu. Bayar hutang. Ya sobatku ya. Jadi sekali lagi, membayar hutang hukumnya wajib, sementara bersedekah itu hukumnya sunnah. Menyantuni anak-anak yatim, kita lihat kondisi anak-anak yatimnya. Kalau anak-anak yatimnya sudah kelaparan, sudah tidak berdaya, maka lebih baik menyantuni anak-anak yatim. Tapi kalau masih banyak yang memperhatikan, anak yatim yang masih sehat walafiat, tetap lebih baik membayar hutang dibandingkan dengan menyantuni atau bersedekah kepada yang berhak ya. Lebih baik baik bayar hutang, karena bayar hutang hukumnya wajib, bersedekah hukumnya sunnah. Terima kasih sobatku. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya mau tanya, bagaimana kalau kita sholat berjamaah, sholat Jumat di tempat di kampung lain, padahal di kampungnya sendiri ada masjid? Itu diperbolehkan apa enggak, dan bagaimana hukum berdosa apa enggak? Wassalamualaikum. Ustaz, selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah. Terima kasih. Dari Rohadi di Kampung Kandang, Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, sholat Jumat adalah kewajiban, hukumnya fardu, hukumnya wajib. Maka boleh dilakukan di kampung sendiri atau di kampung orang lain yang tidak menyusahkan. Ya sobatku ya, boleh sholat di masjid kampung sendiri atau boleh juga sholat di masjid kampung orang lain. Tapi seandainya katakan jumlah jamaah di kampung sendiri itu lebih sedikit, maka lebih baik sholat Jumatnya di kampung sendiri. Lebih baik sholat Jumatnya di kampung sendiri dibandingkan dengan sholat Jumat di masjid kampung orang lain. Sobatku ya, jadi dua-duanya boleh. Dua-duanya, mau sholat Jumat di kampung sendiri boleh, mau sholat Jumat di masjid kampung orang lain boleh. Meskipun terlebih baik adalah sholat Jumat di masjid kampungnya sendiri. Terima kasih sobatku ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Mudah-mudahan sobat dapat berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami. Aduga sobat ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636 ya. Mudah-mudahan sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Coba kita dengarkan pertanyaan sobat kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Sehat? Saya Sandi di Kebayoran. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau sehabis sholat taubat, sholat tahajud dan ditutup witir, tapi kadang-kadang saya suka ngantuk lagi sebelum nunggu subuh. Kalau tidur sebelum nunggu sholat subuh, gimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah boleh? Apakah gimana? Saya pengen minta penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika beliau sudah katakan letih menunggu setelah melakukan sholat tahajud, sholat malam lainnya, kemudian menunggu waktu sholat subuh, ada di antara sahabat Rasulullah yang berbaring sambil menunggu tiba waktu sholat subuh. Ada juga yang membaca Al-Quran. Jadi boleh berbaring, boleh tidur dahulu dengan syarat dipastikan sholat subuhnya tidak kesiangan, dan itu dilakukan berjamaah. Dipastikan sholat subuhnya berjamaah.

kebebasan, tapi besar nilainya di sisi Allah. Kita sering bersyukur saat senang, tapi lupa bersyukur saat diuji. Padahal nikmat Allah bukan hanya saat diberi, tapi juga saat diambil untuk diganti dengan yang lebih baik. Bersyukurlah dalam lapang, bersabarlah dalam sempit, karena orang beriman selalu untung dalam setiap keadaan.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
2: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
1: Ya ada dong.
2: Emang apa bedanya?
1: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
2: Nah, terus kalau Mas Nardi?
1: Nah, kalau aku masih dijajah.
2: Dijajah siapa, Mas Nardi?
1: Dijajah kenangan mantan.
2: Itu bukan dijajah, nyari penyakit.
3: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10.30 sampai 6.30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RD.

0: cup, yang penting eksis.
1: Mas Nardi,
2: Mas Dadai, Mas Dadai, tahu nggak perbedaan aku sama Indonesia?
1: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
2: Ya ada dong.
1: Emang apa bedanya?
2: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
1: Nah, terus kalau Mas Nardi?
2: Nah, kalau aku masih dijajah.
1: Dijajah siapa, Mas Nardi?
2: Dijajah kenangan mantan.
1: Itu bukan dijajah, nyari penyakit.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka tetap.